0: dengan kerjasama RTM.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun Amar nak ingatkan anda semua, termasuklah diri Amar, sebab dengan kes demam denggi yang semakin meningkat ni kan, merisaukan jugalah. Jadi sama-samalah kita luangkan sekurang-kurangnya 10 minit hari ini untuk memeriksa kawasan rumah kita, dan buanglah air bertakung ataupun berus bekas takungan air, dan tutup rapat bekas simpanan air, dan hapuskanlah semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ha, kita tak nak lah dekat rumah kita dah jadi punca pula kan. Jadi nampak seperti tindakan ni kecil je hari ni, tapi sebenarnya mampu jugalah menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman dengki. Jadi kalau anda ataupun ahli keluarga mengalami demam, jangan buang masa, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Okey, jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan. Sekarang ini jom kita dengarkan Aizat Amdan dan juga SOG Akjar Aku, hanya di Dekat FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: akan lagi suspek.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Manolah payah ya, ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari itu?
3: Wan, tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah, apa lagi?
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: yo,
3: kok?
4: Yo. Macam mana? Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Lahai kasat ni.
4: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa?
0: Tu?
1: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tanda siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
4: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
5: Abang Ali, SMK Sripagi.
6: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
7: Ramli daripada Kuala Lumpur.
8: Dengarlah Negeri FM.
9: FM, Frank Music, FM.

Dengan Framingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi pun. Seperti biasalah, jom kita dengarkan utama 9 pagi daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya ada berita mengenai di dalam dan juga luar negara, isu-isu semasa yang patut kita semua tahu, supaya kita jadilah orang yang lebih berinfo dan juga yang pastinya sahih hanya di RTM. Okay? Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekallah di frekuensi ini 92.6. Dan insyaAllah selepas saja berita tamat, Amar akan kembali bersama dengan anda dan menghiburkan semestinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi seperti biasa jugalah, kalau nak kongsikan, WhatsApp je dekat konti di nombor 012 603 0603.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: popcorn ni busuklah, Ayah. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fatlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Fatlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
2: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amas, mestinya dalam segmen Rada Pagi pada waktu ini sehingga pukul 10 kejap lagi je, okey. Jadi terima kasih untuk anda yang setia mendengar seawal jam 6 pagi tadi sehinggalah sekarang kan. Dan juga selamat mendengarlah bagi anda yang baru je mendengarkan frekuensi ini, semestinya 92.6. Dan waktu ini juga 9.15 minit pagi, ada pendengar yang nak dengarkan lagu pilihannya daripada Wang Dangdut 7676. Dia kata, "Assalamualaikum Sob, bertugas." Kepada TJ yang bertugas hari ini, nama saya Amar Abang. Dia kata, "Semoga sentiasa mantap dan padu dalam tugasan. Mohon putarkan lagu RDS ya, iaitu Rindu Dalam Sengsara." Dah rindu sengsara pula, perit ni. Daripada kumpulan Jitu, katanya Negeri FM sentiasa di hati. Bolehlah bang, saya tunaikan. Jadi bagi anda semua, jangan ke mana-mana. Kalau nak kongsikan apa-apa, terus saja ke WhatsApp konti kami di 0126030060.

0: RTM.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbuka sambil makan nak buat tompi atau tu kalau nak berbuka kau berhenti makan kita lempar lah kalau apa tu jangan kata
2: ya potek-potek itu kan ha. Jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ha, kau ada bantai ada potek kan duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walaupun macam mana kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bukan menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Fahmi Ingat sampai bila-bila. Okey, waktu ni pun macam biasa lah. Mak nak ingatkan awak sentiasa hari-hari. Kalau belum lagi muat turun aplikasi RTN Klik, dapatkan segera secara percuma. Jangan risau, tak perlu subscribe. Boleh dapatkan di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Dan semoga anda boleh nikmatilah 34 stesen radio RTM di mana saja anda berada. Dan juga ada rancangan menarik, filem-filem menarik dan juga dokumentari khas lah yang disediakan oleh produksi RTM. Jadi anda semua terus kekal di 92.6 hingga pukul 10, sebab kejap lagi Amar pun nak ucapkan bye-bye lah dekat anda kan. Okey, tapi sebelum itu kita berhibur dululah dengan lagu yang berjudul Rahsia Tuhan daripada Noh Saleh. Hanya di Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Pat, sudih lah Pat.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pat. Jangan, no, Pat.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
0: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam ceria pendengar setia bersama saya. Sally menerusi segmen Santai bersiaran terus dari Kontinu Great FM dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Tentunya stesen pilihan nombor 1 anda di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi anda telah ditemani rakan setugas saya dalam segmen Radar Pagi bersama Ama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Bagaimana dengan momentum kerja anda setakat ini? Ha, diharapkan semuanya berjalan lancar. Hari ini hari apa? Hari ini hari Khamis bersamaan 6 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijrah. Sepanjang 4 jam ni kita akan berkongsi pelbagai informasi menarik, tip bermanfaat yang terdekat di hati pendengar-pendengar semua. Apa khabar hari ini? Harap semuanya sihat-sihat, ceria dan semoga dipermudahkan urusan. Jangan terkejut. Biasanya hari ini Zizi menemani anda, tapi untuk pagi ini Sally pula yang temankan anda, kan? Baiklah, kita dengarkan lagu Mewangi daripada Hakim. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kembali lagi bersama Sally di Negeri FM mengiringi segmen santai anda sehingga jam 2 petang nanti. Baiklah, untuk pagi ni jam kita semak keadaan cuaca seketika pada hari ini. InsyaAllah diramalkan tiada hujan sepanjang hari ini. Dah tak ada hujan tu kan, mungkin anda boleh bebas melakukan aktiviti-aktiviti ataupun kerja anda di luar sana. Baiklah, pagi ni Sally nak kongsikan dengan anda semua mengenai tentang kesihatan. Jika sebarang pertanyaan, pandangan, apa pun sahaja, boleh kongsikan melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Terus kekal bersama Sally hanya di Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan 92.6, 95.7 dan 107.7 tentunya di Negeri FM. Baiklah, pada pagi ini Selina nak kongsikan dengan anda semua mengenai tentang satu tips kesihatan ni, jangan duduk terlalu lama. Pendengar Negeri FM, cuba kita fikir sekejap, dalam sehari berapa lama kita sebenarnya duduk? Duduk di pejabat, duduk dalam kereta, duduk tengok telefon, malah di rumah pun banyak masa kita habiskan dengan duduk. Tahukah anda, aktiviti fizikal yang konsisten penting untuk membantu menjaga kesihatan jantung, mengawal berat badan serta mengurangkan risiko penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, orang dewasa disarankan melakukan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal terhadap sederhana seminggu. Contohnya berjalan laju selama 30 minit 5 hari seminggu. Dan jangan fikir kena pergi gym je baru dikira bersenam. Berjalan kaki pun, naik tangga, berkebun, melakukan kerja rumah ataupun berjalan ketika waktu rehat pun boleh menyumbang kepada aktiviti fizikal harian. Kalau selama ni kita rasa susah nak mula, jangan paksa diri, teruslah mulakan sedikit demi sedikit dan tingkatkan secara berperingkat. Jadi hari ini apa kata kita bangun berjalan sekejap, sambil duduk tu kan, janganlah jauh-jauh, dekat-dekat je lah kan, orang kata nak bagi regangkan badan dan tubuh, bagi peluang tubuh kita untuk bergerak sikit-sikit, supaya tak adalah rasa macam malas sangat, duduk lama sangat kan dekat atas kerusi tu, sedap sangat dah kan. Ingat, sedikit pergerakan lebih baik daripada langsung tidak bergerak. Itulah saya nak kongsikan sikit dari tips mudah untuk hidup lebih sihat. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan lagu daripada Ellie Kess, Layang-layang terputus talinya. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Oh. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Negeri FM Seronok. Rasanya kan bila setiap hari dapat menemani anda dengan muzik, informasi, dengan cerita-cerita yang santai. Tak kira anda berada di mana, jangan ke mana-mana, terus santai bersama Negeri FM. Buat yang berada di rumah sekarang ni, mungkin sedang kemar-kemar rumah kan, maklum-maklum lah, kakak-kakak, ibu-ibu ni kan dekat rumah ni kau join tak pernah habis. Ada yang mungkin yang tengah masak, mungkin sambil-sambil mengopi, sambil-sambil mendongar Negeri FM ni kan. Inilah masa yang untuk anda santai mendengarkan kami. Terima kasih menjadikan kami teman anda pada setiap hari. Baiklah, Zelin nak putarkan lagu Hindustan ni. Meraman. Dengarkan Meraman dengan, dan teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bilang Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
3: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, kita dah masuk jam yang kedua, jam yang dinanti-nanti.

kegemaran anda di WhatsApp kami 012-603-0603. Entah kalau dekat WhatsApp tu tulis Sally, saya nak lagu ni, saya nak tujukan lagu ni pun boleh kepada siapa yang anda hendak tujukan. Nanti Sally akan baca di WhatsApp Konti. Terus mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila dan lagu seterusnya, Janji Kekasih. Dengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di kala 11.33 pagi ini. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia kita yang telah hantar lagu permintaan mereka melalui WhatsApp. Kita ada Amran, Yus Rizal, yang Busu, ada Lee, kan di TikTok Negeri FM juga. Baiklah, seterusnya Sally nak putarkan lagu Cinta Yang Tersisa, Terry Chunaria, permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Terus mendengarkan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai di

0: Dengarkan saya, Aira, DJ AI Music FM, menemani siang dan malam anda di musicfm.rtm.gov.my dan musicfmrtm.com. Music FM, stesen muzik anda.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masihkan mendengarkan kami di Negeri FM 92.6. Langkah ke jam yang ketiga bersama saya dalam segmen Santai Negeri FM. Ini waktu fasa-fasa yang ditunggu oleh sahabat-sahabat kita, di mana ramai pekerja, iaitu fasa persediaan untuk rehat dan makan tengah hari. Adakah tugasan harian anda untuk sesi pagi sudah selesai disemak? Jika ya, bolehlah anda mula merancang nak makan tengah hari di mana tengah hari ini. Bagi saudara yang beragama Islam, insyaAllah nanti bersiap-siap untuk menunaikan solat fardu zuhur sebentar lagi. Baiklah, kita layan dulu seleksi lagu pada tengah hari ini. Permintaan daripada sahabat-sahabat kita melalui TikTok Negeri FM dan juga WhatsApp kami di konti. Dengarkan lagu seterusnya, Luruh Cintaku, Seribu Bintang, Aku Ini Karyanya, dan Biar Bulan Bicara Sendiri. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Alhamdulillah, tengah hari ni kan, hari ni di kawasan Seremban, di kawasan saya di Sungai Gadut ni, cerah. Alhamdulillah, dikabarkan sampai ke malam nanti cerah dan tidak tidak membataskanlah kita untuk membuat segala aktiviti. Jadi pada petang ini boleh rancanglah nak pergi mana kan, nak beriadah, nak berjoging ke. Alhamdulillah, cuaca baik pada hari ini. Dan baik-baik tengah-tengah hari ni, dah fikir-fikir kan dah nak makan di mana. Kalau nak keluar pejabat tu, hati-hati memandu di jalan raya kan. Sabar. Semua datang orang kata mungkin dah lapar, tak sabar nak makan kan. Jalan pula jam. Sally doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi untuk menikmati jamuan tengah hari. Baiklah, untuk makluman anda semua, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan seterusnya manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban, dan sewaktu dengannya pada pukul 1.21 minit tengah hari. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Elsaid Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan pesaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan. Manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berjaya.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

0: jaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Wan.
2: Apa dik? Terkejut Wan lah.
1: Anik dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anik dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah kan ya cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
2: Eh Wan nak tanya ni. Ha, betul, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Ha, macam itu. Itulah cucu Wan. Ha, ni sekarang jangan ambil lesen. Ha? Ha, undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Ha, tak ada mana, dah.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti, Wan. Eh.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen pula, Wan.
2: Alah, Wan tak kisah tu. Ha, janji, cucu Wan tak lupa mau Wan, ya.
1: Baik, Wan. Sayang, Wan.
2: Wan tahu lah.
3: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
5: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.

0: kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7 tentunya di Negeri FM. Baiklah, pada tengah hari tadi kita dah dengarkan solat fardu zuhur pada pukul 1.21 minit tengah hari. Semoga ibadah kita dan dipermudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mungkin tengah hari ni, ada yang tengah makan tengah hari ke tu? Terima kasih kerana masih lagi setia dengan kami di Negeri FM. Semoga hari anda berjalan dengan baik. Apa pun yang anda lakukan selepas ini, teruskan dengan hati yang tenang. Baiklah, Sally nak bacakan ucapan daripada Kak Zainun. Dia kata, Assalamualaikum DJ yang bertugas. Kak Zainun nak lagu Di Sini Menanti Di Sana. Di Sini Menanti Di Sana Menunggu daripada UK untuk anak-anak tersayang yang jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih kepada Kak Zainun daripada Palung 14. Dia kata, dan ada juga rakan-rakan di WhatsApp ni, dia kata itulah kan, tak jemu nak dengar Sally ni berceloteh. Gitu. Baiklah, terus kita dengarkan lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, permintaan daripada Kak Zainun dari Palung 4. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu dia tadi Keranamu Suhaila Keranamu juga Sally kekal di sini sehingga pukul 2 petang nanti. Ya. Baiklah, tugas Sally dah hampir ke penghujungnya. Sally mohon maaf sepanjang bersiaran ada terlanjur kata, menyinggung hati yang mana-mana tanpa sengaja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa beri sokongan kepada kami warga negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official terutamanya, dan boleh layari kami secara percuma di mana berada menerusi RTM, klik macam-macam info dan konten menarik yang ada di sana. Baiklah, lepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas saya DJ Pana dalam segmen Moncak Potang daripada pukul 2 hingga petang nanti. Bukan sampai pukul 2 petang je, sampai pukul 6 petang je, sampai pukul 12 malam nanti dalam ekspresi malam bersama DJ Has. Baiklah, pesanan dari Sally, motivasi untuk hari ini, setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jangan sia-siakan waktu walau sedetik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

selamat petang buat semua pendengar, pendengar setia Negeri FM semua, baik yang dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Click. Apa nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kan, sebab sudi memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda, teman setia anda semua. Terima kasih buat rakan setugas saya DJ Sally yang dah teman anda semua dari jam 10 pagi sampai 2 petang. Sekarang dia macam vibe dia macam bertukar kan. Vibe dia macam bertukar, sepatutnya korang akan dengar, anda semua akan dengar suara Nen. Tapi hari ni suara panak pula tiba-tiba hari Khamis ni kan. Baik, apa khabar orang negeri semua? Sihat-sihat ke tidak hari ni? Alhamdulillah, hari ni hari kami. Bertemu lagi kita, potang kami yang penuh dengan semangat. Yang tengah kojo, yang tengah deras, tengah meniaga, tengah mengemar rumah. Yang tengah bembaring ke kan, adalah tu kan. Yang tak kojo tu kan, yang duduk rumah tu kan, ataupun yang dah buat kojo rumah nak baring-baring landing-landing tu sambil-sambil scroll-scroll tu kan. Manalah tahu kan, mesti ada, betul tak? Ke terasa? Bila saya sebut ni terasa ke? Ada yang terasa ke? Kalau terasa tu, moga hari ni dipermudahkan, dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan ya. Hari ni dah komis dah hari ni, esok Jumaat pula. Maknanya semangat tu kena lebih sikit lah. Jangan semangat nak pergi kojo yo, ataupun jangan semangat nak balik kojo yo. Sebenarnya kita ni hari-hari ada macam-macam kojo nak kena buat, betul tak? Kalau yang dari pagi tadi dah penat, duk ngadap kojo yo kan, nak posan ni, jangan tension-tension Mona lah. Jangan tension-tension yo. Kojo memang tak akan habis. Tapi tenaga kita ni ada had Tarik napas dalam-dalam. Lopehkan. Jangan kau hombus pula. Okay, jangan ke mana-mana. InsyaAllah panel akan hiburkan anda semua. Hari ni hari Khamis 6 Ogos 2026, 22 Safar bersamaan 1448 Hijrah. Kita bukalah tirai moncak potang kita. Selalu santai je kan. Hari ni moncak potang lah. Ini kita moncak potang. Nak tengok lah juga osah moncak ke tak moncak tu hari ni. Jadi jangan ubahkan siaran tu. Siaran tu jangan tukar-tukar yo. Siaran tu jangan tukar-tukar, dia mesti merajuk nanti. Jom, mau kita layan dulu. Kasih jangan pergi, jangan pergi. Alas sayang dan takdir dan waktu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: dan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mental yang positif dapat mencorak kehidupan berkualiti. Kesihatan mental memberi impak kepada kelakuan serta kesihatan tubuh badan kita. Pastikan kesihatan mental kita sentiasa optimal. Kualiti emosi kita amat berharga.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan lah, batang pi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je.
3: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kalau dia bantai dia potek kan, duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Moncak Potang masih lagi bertemankan Panak at Negeri FM. Ha, itu dia di amaran mama dari Azama. Ha, amaran-amaran ya. Ha, di amaran mama tu bahaya tu. Baiklah, petang ni anda masih lagi bersama dengan saya lah kan. Petang ni kita nak santai-santai sikit walaupun kita moncak potang kan. Kita nak tengok lah rancak itu macam mana kan. Nak sembang-sembang juga dan nak dengar juga lagu yang sodap-sodap. Betul ko? Yo ko? Yo ko tak yo ni? Baik, kalau tengah drive bawa elok-elok yo, tak payah nak kojar bona. Tak pergi mana, tak lari mana pun tompek tu. Yang paling penting hati-hati, patuhi peraturan jalan raya. Jangan main telefon. Nah, tu yang paling utama jangan main telefon. Telefon tu letak sekejap kat seolah. Kang dah bonti kang, barulah tengok balik yo. Kau ada emergency kau, kalau telefon tu tak apalah kan. Kalau yang tak do tu, tak do apa-apa emergency tu, tak payah main telefon. Kalau daripada pagi tadi kan, yang mana berkojo pagi tadi rasa macam bila lah nak habis kojo ni, pukul berapa lah nak habis kojo ni kan. Sabar sikit je lagi. Sikit je lagi. Ni ada nak masuk pukul 3 dah. Sabar yo, dah makan kan. Mestilah dah ngantuk. Dah ngantuk mulalah rasa bila nak balik kojo ni. Jangan macam tu. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Panas sampai jam 6 petang nanti yo. Kita nak sembang sama-sama. Kok ada yang sudi nak WhatsApp konti kan, bolehlah WhatsApp 012-603-0603. Kita nak baca-baca juga apa perkongsian hari ni. Buat apa hari ni, kau jauh macam mana kan. Kita nak kongsi-kongsi sama-sama, kita nak dengar agak sama-sama. Mainlah kongsi. Sambil layan-layan lagu tu kan, kongsi sama-sama dengan Panah. Toman lah Panah juga. Kok ada yang sudi tu WhatsApp lah yo. Panah tunggu ni yo, WhatsApp yo. Janganlah sogan-sogan, jangan malu-malu. Tak boleh malu-malu. Kita kena kongsi sama-sama. Manalah tahu kan, daripada kita tak tahu ni jadi tahu. Ni Panah nak kongsikan sikit ramalan cuaca untuk hari ni. Kalau tengok kat sini, Negeri Sembilan hari ni, on 6 bulan 8 ni, pagi tadi tak ada hujan. Petang pun tak ada hujan, yo elok panih yo kan. Panih yo petang ni, betul tak? Tapi adalah mondong sikit. Adalah panas sikit. Tak ada panas sikit tu. Panas banyak. Malam pun tak ada hujan. Yolah hari ni tak ada hujan. Alhamdulillah lah kan. Nak buat apa-apa pun boleh. Sidai kain sampai koreng kain pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tiba-tiba hujan sekejap lagi, berketuntang lagi. Biar ambil kain. Ya tak? Hari ni panas. Jadi apa yang sebelum ni nak buat aktiviti terkandas tu kan, buat copek-copek. Sementara tengah panas ni kan. Kangkuk dah tiba-tiba mondong, tiba-tiba hujan ya kan. Macam mana pula, betul tak? Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengan Panas sampai potang ya. Jom kita layan dulu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Kita dalam segmen Moncak Potang. Alahai, dah potang dah. Nah, dah pukul 3.24 minit potang. Apa buik tu? Dah makan ke belum? Kau belum makan lagi? Ada yang belum makan lagi ke? Macam saya makan pagi je. Lepas tu kan dah potang-potang kan, barulah makan ya. Baik, terima kasih buat anda yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang berada di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak ya. Tak lupa juga, Pana nak ingatkan pada anda semua, jangan lupa untuk follow, orang kata mengikuti kita punya laman sosial kita, Instagram tu, Facebook tu, TikTok apa tu, YouTube sekarang ni dah, orang kata zaman dah moden, dah mudah, dah mudah. Kalau tak tahu nak pecet mana, nak pecet tu, nak pecet ni ruan atuk, tak tahu nak pecet-pecet tu, nanti sok anak kau cucu balik kau suruh dia ajar yo. So dia ajar. Sekarang dengar yo radio tu, jangan tukar-tukar yo. Kalau tak tahu nak buat apa potang ni, cuba mikir dulu nak buat apa. Tapi Pana ada terima kiriman WhatsApp. Ada lagi kau yang sudi nak WhatsApp? Kalau ada, meh WhatsApp. Kita nak baca sama-sama apa perkongsian ni hari ni kan. 012-603-0603. Manalah tahu kau ada yang sudi nak kongsi-kongsi hari ni buat apa, makan apa kan. Poi mano, boleh lah. Kau nak bagi ucapan kat Pana pun boleh ya. Ucapan tu kan, semangat nak buat kojo ni ha. Tak adalah rasa ngantuk kau. Manalah tahu kau ada yang sudi kan. Kau ada yang sudi tu apa salah eh? Boleh yo WhatsApp kita kan. Kita nak juga dengar. Ada tak kita punya pendengar ni yang sudi nak WhatsApp kita. Yang mana dah tahu kan. Kau ada yang macam orang kata selalu dengan suara tak pernah tengok muka. Nanti kejap lagi kita tengok muka yo. Baik, boleh terus WhatsApp saja 012-603-0603. Padahal nak kongsikan dengan anda semua, kita punya atlet negara kita, alhamdulillah, yang berhasil di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bagi acara bowling padang, judo, para olahraga berbasikal track dan para berbasikal selamat tiba di tanah air petang semalam. Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kita ucapkan kepada kita punya atlet-atlet yang dah pun beraksi di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jumlah atlet yang lebih kecil, Malaysia berjaya membawa pulang 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa, keseluruhan 16 pingat. Antara yang menyelah termasuk Anik Kasdan, Aznil Bidin, Azizul Hasni Awang dan Abdul Latif Romli. Bukan mudah nak bawa nama negara ya dekat pentas antarabangsa. Jadi syabas dan terima kasih buat semua atlet Malaysia. Kalau menang tu adat pertandingan, tapi semangat dan usaha anda memang membanggakan. Selamat kembali ke tanah air. Masih belum terlambat saya nak ucapkan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Poncak potang bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia. Suci dalam debu dari iklim. Suci dalam debu. Kita debu je. Suci jauh lagi. Baiklah, Pana nak kongsi dengan anda semua. Sedikit informasi. Ada yang dah tahu, ada yang belum. Jadi saya cubalah kongsikan. Kok ada yang tak tahu lagi kan. Barisan Esok Kerajaan Negeri Sembilan yang baru dijangka angkat sumpah di Istana Seri Menanti pada esok hari. 7 Ogos, Jumaat 7 Ogos bertempat di Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah. Istiadat ini dijadualkan berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadinya semoga segala urusan berjalan dengan lancar, dipermudahkan. Jadi esok kita tunggulah ya. Siapa pula yang bakal menggalas amanah sebagai Barisan Esko Negeri Sembilan yang baru. Yang paling penting amanah tu kan. Jadi buatlah dengan sebaiknya. Bukan apa, sebab untuk orang kata, untuk rakyat negeri. Kita doakan pentadbir baru ni dapat membawa Negeri Sembilan ke arah yang lebih baik. Ekonomi berkembang, rakyat terbela dan negeri kita terus aman serta maju. Jadi semoga dipermudahkan sekali urusan untuk esok. So anda jangan ke mana-mana. Kejap lagi Pana ada nak kongsikan lagi info-info yang menarik. So jom kita layan dulu Apa Konoi Jang dengan Cikadun Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jang. Oh Jang, mana pula poi budak bertuah ni. Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia. Di sana menanti, di sini menunggu. Masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Oh, kita dalam segmen Moncak Potang. Usah moncak itu. agak-agak moncak lah juga yo. Walaupun Nen tak ada, tak apalah. Saya ganti Nen. Ganti sobat Nen cuti. Jangan marah. Baiklah, yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang buka RTM Klik tu, Pana ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tak kira di mana jua anda berada, anda boleh je dengar Negeri FM ni. Tak ada masalah kalau ada apps tu lah. Kalau tak ada, boleh je terus layar www.rtmklik.rtm.gov.my. Senang tak? Ada yang tanya, Pana macam mana nak WhatsApp? WhatsApp senang yo, 012-603-0603. Kita ada seorang kakak kita ni, baik hati, sudi dia WhatsApp Pana kat kontinen. Selamat petang Negeri FM. Hari ni hari kami, hari jadual padat. Pagi tadi majlis ilmu kelas duha, tamat je terus ke pasar tani tampin. Ni pukul 5 ada lagi kelas petang, kelas tamik tak merah. Seronok bila tiba hari kami. Seronok kan? Diorang seronok tiba hari kami pasal besok dah Jumaat. Diorang gini hari kami macam mana? Seronok ke tak seronok? Tu Pandang nak tanya tu, seronok ke tak seronok hari kami ni? Cuba cerita sikit, boleh kongsikan kat WhatsApp tu. Ya, so jom kita layan dulu Ciao dan Temberang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Reng. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

Aina rasa masih lagi belum terlambat untuk Aina kongsikan dengan anda semua juga. Okay. Iaitu salam takziah buat Kamarul Haji Yusof, iaitu Cik Man. Okay, kita punya pelakon, orang kata yang pelakon lama kan, mesti saya rasa semua pun kenal dan tahu. Okay, Cik Man ni adalah pelakon yang membawa watak yang kelakar kan, sampai kan nama Cik Man ni orang kata berleluasa, sampai orang kata tutup. Orang tak nampak dah nama sebenar dia. Orang cuma kenal dia Cik Man. Okay, Cik Man bukan, mungkin bukan nama paling besar, tapi dia adalah satu, orang kata, nama tu tersemat dekat kita punya pemikiran. Sampai terbawa-bawa. Bila kita nampak dia je, kita panggil dia Cik Man. Sebenarnya namanya Kamarul Haji Yusof. Okay, yang telah pun meninggalkan kita semua, okay, dilaporkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tanah Merah Kelantan. Jadi kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga, sahabat dan rakan-rakan serni. Semoga segala amal baik Allah Yaham diterima dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi untuk siapa yang mengenali tu kan, kalau tengok dekat social media pun memang ramai yang hadiri dia punya majlis perkebumian. Okay, hari ni lah jadi kita ucapkan salam takziah buat seluruh ahli keluarga. Baik, jangan ke mana-mana. Tepat pada jam 5 kita akan mengikuti utama 5 petang. Dan manakala masuknya solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 4.41 minit petang. Jadi anda jangan ke mana-mana. Terus setia bersama Panas hingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Radio RTN.
1: Ayuh seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Masih lagi bertemankan Pana di Negeri FM. Kita dalam segmen Moncak Petang. Tahu-tahu jam dah 5.20 minit petang. Macam kejap je hari ni eh. Macam kejap je rasa. Selalunya kita lama kan, dari 12 sampai 6. Hari ni kita 2 sampai 6 sahaja. Tapi jangan risau, Pana belum tutup kedai lagi. Belum lagi nak sembang santai kejap dengan anda semua. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Click. Yang dah download RTM Click pun, terima kasih banyak ucapkan buat anda kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda. Kalau kita tengok hari ni, cuaca memang panas, alhamdulillah. Ramalan cuaca tadi pun memang dekat Negeri Sembilan tak ada hujan. Tapi buat anda yang sedang memandu, yang dah balik kerja, yang dalam kereta tengah memandu sekarang ni, tolong berhati-hati. Pandu cermat jiwa selamat. Jangan main handphone kalau boleh. Okay, jangan tunggu sehingga berlakunya kecemasan di jalan raya. Jadikan pemeriksaan tayar utama dan tayar simpanan sebagai rutin sebelum memulakan perjalanan. Macam kita cakap, selalu kita bagi tahu kalau tengah drive tu kena hati-hati kan. Kalau tengah memandu tu kena hati-hati. Jangan main telefon kan. Gunakan lampu-lampu yang ada dekat kereta tu. Kalau nak ke kiri, buka signal apa semua kan. Tapi ada juga yang terlepas ataupun Kita ingat mengingati sesama kita. Kita punya tayar dan tayar spare kita pun kena juga kita jadikan rutin sebelum kita memulakan perjalanan. Pastikan tekanan angin yang berada pada paras yang kita orang kata disyorkan. Bunga tayar masih tebal, tiada rekahan atau benjolan pada tayar, serta tayar simpanan berada dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan sekiranya ada kecemasan. Periksa keadaan tayar utama dan pastikan tayar ganti dalam keadaan dengan baik. Pastikan kenderaan diselenggara mengikut jadual. Tekanan angin pun perlu cukup . Okey, tekanan angin tayar kita tu. Okey, peralatan menukar tayar lengkap dan berfungsi. Pastikan ruang simpanan bersih dan kering. Tayar simpanan yang tidak sempurna boleh menyusahkan anda ketika kecemasan. Jadi, kalau kita tengah mandu ni nak jalan jauh ke, kan tak kisahlah, kalau kita ulang-alik kerja pun, kita kena juga pastikan kita punya kereta, kita punya tayar, yang kita tayar utama dan juga tayar simpanan kita tu berada dalam keadaan yang baik. Okay, jangan terlepas. Kereta kita pun kita kena, orang kata kena jaga jugalah, kena check juga. Risau-risau kan, kadang-kadang kita terlepas pandang dah susah kan, betul tak? Jadi Pana ada nak kongsi, nak cerita juga, tak tahulah fakta ke atau auta ke kan. Okay, kita nak cerita bahasa cekak musang lah, sebabnya esok dah Jumaat. Esok dah Jumaat. Jadi kita nak tanya lah kan. Okay, manalah tahu ada yang setengah dengar ni ke kan. Tapi kalau dengar, yang dengar ni perempuan, atau apa, balik ni buatkan untuk suami . Okay, buatkan untuk suami. Lelaki-lelaki negeri, esok pakai baju apa? Baju Melayu biasa ke, kurta ke, baju t-shirt ke, uniform ke kan. Esok Jumaat, nak kena sama yang Jumaat. Cuba bagi tahu. Kau ada yang sudi nak WhatsApp, bolehlah WhatsApp konti dulu 0126030603. Sejom kita layan dulu. Sudah ku tahu projector band, tapi yang mana sudi nak WhatsApp tu kan, yang kita kata besok nak pakai baju apa, yang laki-laki ni pakai baju Melayu biasa ke, kurta ke, t-shirt ke. Kalau nak WhatsApp, terus je WhatsApp dah. Sekejap kita baca ya, mau kita layan dulu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dipersembahkan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Tuhan sengaja
2: menduga kita di mana kesabaran manusia.
3: Dengarlah Nagori FM.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Bijaklah.

Itu dia, sayang, I love you. Dia bukan sayang, dia sayang. Baiklah, terima kasih buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Jam menunjukkan 5.44 minit petang. Kita belum tutup kedai lagi. Kejap lagi baru kita tutup kedai. Tapi anda semua jangan ubah siaran, jangan tukar siaran, jangan tutup siaran, sebabnya kita ada sampai pukul 12 malam sekarang. Kejap lagi ada juga lagi lagu-lagu yang menarik, informasi yang menarik kan, yang akan dikongsikan juga dengan rakan setugas PANA. Jadi jangan ubah frekuensi tu ya. Lagi satu, dah petang-petang macam ni, mestilah anda semua berada dalam kereta, betul tak? PANA suka nak ingatkan dan sangat-sangat suka untuk orang kata bagi tahu lagi. Jangan lawan letih, rehat sebelum terlambat. Kalau rasa mengantuk dan keletihan waktu kita memandu, bukan sekadar mengurangkan fokus, malah boleh menyebabkan kemalangan yang meragut nyawa dalam sekelip mata. Jika mata anda mula terasa berat, kerap menguap atau hilang tumpuan, segera berhenti di kawasan rehat yang selamat, berehat seketika. Okey, dan kalau nak tidur boleh lelap sekejap sebelum meneruskan perjalanan seterusnya. Sebab kadang-kadang kita ni dah balik kerja petang-petang ni kan, kita nak cepat je, nak cepat kan, betul tak? Nak cepat. Dalam pada kita nak cepat tu, mestilah kita gopo-gopo, betul tak? Jadi kalau bawa kereta tolong hati-hati. Jangan gopo-gopo sangat, rumah tak lari. Okey, yang paling penting kena berhati-hati sekiranya anda yang mana sedang memandu sekarang ni. Jadi jom, kalau rasa ngantuk, dengar lagu. Okey, buka lagu, buka radio, buka kuat-kuat. Macam tu. Okey, jom kita layan dulu Bunga Maaf. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Satu, dua, tiga, go!

Baiklah, masih lagi setia bertemankan banyak at Negeri FM. Selesailah sudah tugasan saya dekat Muncak Potang untuk hari ini. Sedar tak sedar dah petang dah sampai ke hujung siaran kita. Terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang dah setia teman saya dari awal sampai hujung ni. Esok dah Jumaat ya. Jadi malam ni rehat secukupnya, jaga kesihatan, jangan lupa siapkan yang mana isteri siapkan baju Melayu untuk suami. Besok hari Jumaat nak pakai baju Melayu katanya. Kan, manalah tahu, betul tak? Supaya tak susah-susah lah besok. Jaga diri masing-masing, jaga kesihatan, jangan lupa paling penting jaga hati masing-masing. Ya, wah, jaga hati. Kemain jaga hati. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur dan diberi kesempatan, kita jumpa lagi di siaran yang akan datang. Macam besok lah, say, ni Sabtu dan Ahad. Ya, betul tak? Sabtu dan Ahad, ya, daripada pukul 12 sampai pukul 6. Tapi hari ni special lah sikit. Jadi mana yang rindu tu boleh lah dengar suara saya hari ni. Lepas tu kita sambung hari Sabtu dengan Ahad. Ya, yang mana sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Baik, saya undurkan diri saya dulu. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Bye-bye. Jangan tutup lagi siaran sebab sekejap lagi anda akan ditemani oleh DJ Haas dari jam 6 sampai 12 malam. Assalamualaikum semua. Bye.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat petang dan selamat datang ke Ekspresi bersama dengan Has di Negeri FM. Apa khabar anda semua? Semoga petang ni dipenuhi ketenangan, rezeki yang melimpah dan segala urusan berjalan dengan lancar. Di mana saja anda berada, sama ada masih dalam perjalanan, baru selesai bertugas, sedang menikmati minum petang bersama keluarga atau berehat di rumah, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM menjadi teman anda. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada DJ Pana yang telah menemani anda dengan moncak petang. Dan bermulalah daripada pukul 6 hinggalah 12.30 malam akan bertemankan Has dengan lagu-lagu pilihan, info semasa, perkongsian menarik serta bermacam-macam lagi. Jadi kekalkan frekuensi anda bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau ikuti kami menerusi RTM Klik. Kita mulakan segmen kita dengan lagu pertama daripada Apek Tajuddin dengan Janji Kekasih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
3: Dengarlah Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saya bertemankan Has dalam ekspresi. Sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu pilihan ataupun lagu-lagu yang akan saya putarkan sebentar lagi, jom kita tengok sedikit keadaan cuaca di Negeri Sembilan untuk petang dan malam ni. Berdasarkan ramalan rasmi Met Malaysia, cuaca di Seremban dan Port Dickson dijangka agak baik. Petang tadi cuma berawan dan mendung tanpa hujan lebat. Menjelang malam, kedua-dua kawasan ini dijangka kekal berawan dan kering dengan suhu sekitar 24 hingga 27 darjah Celsius. Jadi kalau ada yang nak keluar makan malam, bersantai bersama keluarga atau beriadah, insyaAllah cuaca hari ini mengizinkan. Tapi walau bagaimanapun, jangan lupa sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa dan ikuti kemas kini daripada Met Malaysia, kerana keadaan cuaca boleh berubah dari semasa ke semasa. Kita layan dulu lagu daripada Erica Fu, Nama Yang Tersimpan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: air bila-bila.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi. Berita baik buat ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas. Menjelang tahun 2027, kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya satu tabika tunas istimewa di setiap daerah bagi memberi peluang pendidikan awal yang lebih mudah dicapai, khususnya untuk anak-anak autism. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, KEMAS akan menambahkan kelas baru dan menaik taraf kemudahan sedia ada yang lebih melegakan. Yurannya hanya RM100 sebulan, jauh lebih rendah berbanding kos di pusat swasta. Usaha ini diharap dapat meringankan beban ibu bapa di samping memastikan lebih ramai anak istimewa menerima pendidikan awal yang berkualiti. Moga-moga usaha ini dapat diterima dan dapat dilaksanakan. Baiklah, kita lain dulu lagu daripada Poisting, menemani rindu yang lalu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan solat demi meraih keberkatan dari Yang Esa. Baiklah, kita teruskan lagu seterusnya daripada Kelangit, Kau Bersama Dia. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Samalah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi. Alhamdulillah, selesai sudah kita menunaikan solat maghrib. Semoga malam ni membawa ketenangan, rezeki yang baik dan hati yang lebih lapang untuk kita semua. Mesti ramai yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga. Ada juga yang masih dalam perjalanan pulang. Dan tak kurang juga ada yang masih bertugas demi mencari sesuap nasi. Apapun keadaan anda malam ni, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan saya di Negeri FM. Kalau hari ini penat, rehatlah sekejap. Kalau ada yang membebankan fikiran, mudah-mudahan malam ni jadi waktu untuk kita tenangkan hati dan mulakan esok dengan semangat yang baru. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Aryan, Paiduri Cintaku, Negeri FM, dengan sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.38 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat demi meraih keberkatan. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya, utamakan keselamatan. Selepas ni kita layan dulu lagu daripada Chris Dayanti, Cubalah Untuk Setia. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana anda terus setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada sedang bermandu, sedang bekerja, berehat di rumah maupun sedang menikmati makan malam bersama keluarga. Teruskan bersama saya kerana sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Sesat saja berita nanti, saya akan kembali menemani anda dengan lebih banyak perkongsian menarik, cerita semasa dan sudah tentu lagu-lagu terbaik untuk mengisi malam anda. Sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata lalu alamat web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun masih dalam perjalanan. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda. Kalau anda belum lagi mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang kami kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirimkan ucapan ataupun nak berkongsi cerita, terus WhatsApp saya di konti di 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Klik. Kita layan dulu lagu daripada Harap Palsu, Apis featuring Musatira. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nabilah Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat

sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi. Terima kasih kerana terus setia bersama saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri, yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas berita nanti saya akan kembali menemani anda dalam jam terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu kita dengarkan dulu lagu daripada Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam jam yang terakhir, ekspresi. Siapa kat sini tengah merancang nak bercuti atau melancong ke luar negara? Seronok memang seronok, tapi jangan lupa setiap negara ada undang-undang dan peraturan yang berbeza. Ada pakar mengingatkan, sebelum kita melangkah ke negara orang, luangkan masa untuk buat sedikit kajian apa yang biasa dan dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi satu kesalahan di negara lain. Pastikan juga pasport, visa dan dokumen perjalanan semuanya masih sah. Dan satu lagi yang penting, gunakan media sosial dengan bijak. Apa-apa yang kita muat naik boleh memberi kesan dan ada kalanya melibatkan undang-undang. Ingat, melancong bukan sekadar mencari pengalaman baru, tapi kita juga belajar menghormati budaya dan peraturan negara yang kita kunjungi. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Nurul, Kerana Terluka, dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen ekspresi bersama dengan Has. Terima kasih kerana sudi menemani saya malam ni. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman buat anda. Andai ada salah silap dan terlanjur kata sepanjang siaran, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang tu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda lagu daripada Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hendaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, muh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulit mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH baik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okey, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyah, Hafiz Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada UPS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kalia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Hadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanyakan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanya tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM kesebelahannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padang Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, anda juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai, kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Nasional FM, sentiasa di hati.

Di hati Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan, kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas, panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba, disebabkan dengan gelombang haba, disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pengsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni, dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang, ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menyangkikan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady, tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Gang Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abel Farhan, ada lagi ramai, Baby Jihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi. Ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indoria Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali. Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini, Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okey, saya nak sebut sikitlah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okey kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Isa, ada Lan Sixstone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 7404249. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon, ada yang hantar message, ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasna Abu Hassan, Razizilat, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dah ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTI.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Kali ini jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Jaga kesihatan. Jaga diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia All Rise daripada Blue.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita Fauzi Marzauki. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya, inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apa pun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari sekian halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak buang dosa, aku tak ramai. 3% kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat tapi tak dapat pahala. So mulai esok kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkatakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimar dengan amalan, doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman.

Abadiah jangan tinggalkan ya solat tahajud, jangan tinggal. Bangun pukul 5 je sempat tahajud. Dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal kebitin. Hijrah solat ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahamnya maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah. Adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu. Tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan. Adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak ya. Perbaiki ilmu dan niat ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil sendiri berdoa musabah ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah masa tu jadi kaunselor, memang stres. Kita kaunsel orang, orang keluar bilik kaunseling semua senyum, lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap. Aku buat orang gembira asbab ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 1987. Ha, pernah taubah tersasul, kita jahil. Masa tu belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham. Ustaz, ni ada doa ya Ustaz. Ada doa ya Ustaz. Merah muka dia. Jangan kamu cakap macam itu lagi. Tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis. Masih hadis. Cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar kalau silap-silap. Tuabah pun terkesima. Kita jahil. Ya, hadis do'i. Hadis lemah. Ya, tapi hadis adalah hadis. Be careful. So, jangan main-main. So, kita kena fokus ya. So, tuabah pasang 10 niat nak balik. Lepas tu bolehlah senyum. Boleh ceria. Balik rumah. Aku nak balik rumah. Terus, aku tak nak pegang handphone. Aku nak tolong cuci baju. Aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku. Tapi, bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung. Ya, memang takut kat dia. Kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. Dua hari lepas tu apa kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, tu apa kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh makan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tu apa kecewa. Tu apa bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5 tahun. Ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri beritahu suami, bang, nak panjang umur main sini. Nak panjang umur main sini. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian dengan 5 tahun panjang umur. Dengan izin Allah. Ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa, mendoakan tolonglah ya dalam keluarga. Dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas. Sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengular, menganakonda, mengular sawa. Lebih disiplin ya. Ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat to-do list. Ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ni agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Eh tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Taala kata kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah. Lidah.

0: Mizraku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM, Rada Pagi buka siaran edisi Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah hari ini dah hari Jumaat. Salam Jumaat penghulu segala hari. Zul ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM, tak kiralah di mana jua anda berada. Sementara tadi azan subuh dah pun berkumandang bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 6.01 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus kekal setia bersama dengan Zul dalam Rada Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malam Jumaat penghulu segala hari ni, Graf FM ingat sampai bila-bila Zoo dekat sini. Teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Terus kekal setia dengan anda frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang mana dengarkan kami di RTM Klik pun, Zoo nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terus dengarkan kami sampailah pukul 12.30 malam nanti. Sebab semestinya ada banyak perkongsiannya. Ada juga lagu-lagu hits yang akan sentiasa temani hari anda. Okey, yang mana pagi ni dah mulakan pemanduan. Tak kiralah ke mana sahaja ada tujuan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi ya. Pagi ni kalau ada ucapan ke, ada info trafik ke nak dikongsikan, ada nak diluahkan perasaannya tu, terbuku aja dekat dalam hati, jangan disimpan. Jom hantarkan dekat 012-603-0603. Atau ada juga nak ceritakan perancangan anda hari Jumaat ni kan. Jom cepat hantar je dekat nombor yang saya kongsikan sebentar tadi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Inilah 3 gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM ingat sampai bila.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan Hail Husaini dan juga Nadira dengan lagunya Peluk baru saja menghiburkan pagi anda. Yang mana sedang memandu, tak kiralah ke mana jua hala tuju anda. Nak hantar anak ke sekolah ke, atau ada juga yang nak cari sarapan-sarapan viral dekat media sosial tu, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baiklah, kalau kita tengok kan, Jabatan Meteorologi Malaysia, boleh-boleh lidah Met Malaysia pagi ni ada keluarkan amaran ribut peti dan juga hujan lebat di beberapa kawasan, antaranya Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan juga Tampin. Apa cerita orang-orang yang ada di lokasi yang disebutkan tadi tu? Okey ke tidak cuacanya pagi ni? Mungkin ada nak hello-hello zoo di Konti ke kan? Harapnya baik-baik sahajalah cuaca di kawasan anda. Hantar je dekat 012-603-0603. Nak kongsikan ucapan pun boleh juga. Baiklah, selepas ini kita nak tengok juga apa yang ada di Dada Akhbar untuk zoo kongsikan dengan anda. Tapi sebelum itu, jomlah kita layan dulu persembahan Wani Hasrita pagi ni dengan lagunya Lembayung Tari. Lembayung.

0: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang di Grafam ingat sampai bila-bila, banyak info-info berita di Dadah Akhbar Izu nak kongsikan dengan anda apa yang menarik di media sosial, tapi untuk jam yang kedua nanti. Okey, sebab tepat je pukul 7 nanti, kita nak dengar dulu utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, tapi jangan tukar frekuensi dulu tau. Okey, Zul akan kembali untuk jam yang kedua nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, terus bersama dengan Zul, Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama, Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini untuk jam yang kedua. Sampai pukul 10 saja Zu teman anda semua untuk Radar Pagi. Apa pun urusan anda hari ini, apa sahaja yang dirancang, Zu doakan agar semuanya dipermudahkan. Amin. Pagi ni kita doa yang baik-baik aja ya. Yang negatif kita buang jauh-jauh. Kalau pagi ni dah scroll social media kan, jumpa yang negatif-negatif tu, kita not interest